0: ahoma berik chili harche deadpan ar talam doma
1: do tamane chiklo jonni pen chiklo jon thom angbong hadi la arvu lo pen angkor wang nai
0: o
1: tamane ring pamilo buchini lo hadi
0: kalang kalang
1: anasi in very pilong edam nai
0: o ahoma berik arong ke e ke som nang ji aron ko puson lo nali ma sab so thanji ma
1: o than ye tamane ladake pehlo nai yelam ta do adak pehlo mitar ke thom pen mitar ke thom an an pehlo nai erong pen ro la pen la ki nai ji ke par nukta inci inko en

Inur penasi yang dengalong, jekolin teron pi kilun alunjir arjulong tanglo. Putra danun tu inur penasi yang dengalong lunjir arjutisenang. Alun alun thi utong nangkang ring aling.

0: Aum, aum, golom betul ni sanubung jebat sanung besar. Ming bai bai bang ni saya ko ngau na dan di saya gezen klay unduna la den. Golom betul gezang betul an jebat micia. Ada lagi ni ada. Ani hati ya besi gebau. Ada mara zani si jem ko ocio ang ko mulu gane gizubu.
1: Aum, aum, aum. Enjar, nengang ni undulang nego sepebai nengang kau sini aku ini kau angir negara negar negar neng ni korom ada mukrujuk na.
0: Hahaha. Maraza, ni maha maraza. Manca hasya geranci kelam pelang bai. Kapsa ni tak ni maha ada. Sanca bela saya mabla bang nentang kau modal kelam gan.
1: Hahaha. Ang jadang orang ni raja, ang kau boy begyo. Ara nung jadang nung kai enjor, nung le ang nung mamu dot kalam ne. Di nai cakai nung kau ni mahal boy. Tadok, naya boy berani naja.
0: Raja tong muara zani, ang kau boy.
2: Lokai lokai
0: galak,
2: lokai
0: mon
2: orang
0: dari ujian sana tangi
3: tu. Lokai siapa tu mabar? Baba, bang sanung besar, juga sanung besar ang yang bagus.
0: Tada tada kakak mamar lagi tu. Naya naya mani bas nani akan waiting saya senar berapa ya senang kau?
3: Jiko biar nusa.
2: Oh oh dede kakak bisa bisa.
0: Jiko senar sampai na?
4: Sampai
0: sampai.
4: Oh bini bila tanggung ni.

0: Ush, maki budak gugligam. Pulan ni pangkono segugli beam. Geran ni sel gura sesapai mata berhai bargo bau neam.
1: Maki baca kau maraza. Pulan ni jasa nambah mata. Zaba jingga dasi maraza. Ang dana nungkang kau bargo gen. Tandi saya siri tato. Ang zeko osa jugen.
0: Ush, endor pun bay dasu ang ziu pun naik bay jimende. Pola nasu pun naik men blanko putar kau menang ni garanti san naik udin semin tiba. Siapa di kedir kau motor kalem naga, na orang tang na tatang ni.
1: Zaza tau muara zaza lumbai.
0: Na orang tang na tatang nengi jiwa lah.
2: Nengi muka mamun lay.
3: Lumbai yang nengi muka mesti nengi susun tali.
2: Nengi makalam nak kita?
3: Mungkin semua dia orang ni senang.
2: Konsa ni muka mana?
3: Senai.
2: Deh, orang.
3: Senai, ani muka senai. Buang ni, buang babi yang ni, babi yang ni. Buang apa orang ni sekarang? Abah apa orang? Senang ku ya, bagai macam. Anak dari puteran tu. Dia apa sekarang? Kau bah, ani ada yang senang dia sih.

0: Gublea bibuni akhya omnada shosha dun choynada sangnai shoy sanai mudum ko lanani mana hatya thangang go bunai shoy awa subyaw dong da buni basa thowa sa phoni me kono gugli nai shoy dong bijer hapsha abuwa bunai shoy hananga de basa onjali dauni ludang mutun na negeran hagra bungra besedi shomaina basa bisirni
1: Nengi munga mamun lai?
2: Kulun bayangin mamu sin ustab sun tadi.
1: Neng makhlam lagi deng?
2: Ang deng si kontra udang sam deng.
1: Deh, aurai.
2: Bipang abili apsia pila beram kau siap labu nong agi no. Bipang lepang ni bila pura beram sakai no. Beram ada jang tulung sini risi. Lengo bila gudne gaya. Mani muni cipil wani yang si jai bila ude gam taya. Damai bunyi unar di bila yata yang kane up taya. Nim bila jang bikunum bila mata atap gaya.
1: Haa, zabai. Nengi munga mamun lai daro?
3: Kulum bayang ni muka sore nasi merah ni boro.
1: Mak ram nak kita dengar.
3: Ang dusi kontai orang cendeng.
1: Kontai muka ma.
3: Sunai.
1: De.
3: Sunai ang ni muka sunai. Abang ang ni pemai biang ni apa biang ni ay. Banyak abah tangga sih ngah abah ya boh un. Sanin bahu ya ham. Sanin bahu gaya putrun. Kanin bahu gaya gaya gaya panai dari putrun run. Ada ya hebat jekai kobai. Ani ada ya sen. Madia sih ngukur nain kam.
1: Dania nengtang muna kena namun kan Ononto musa arayne garangau Dengse metai